0: ya maitali utatu fshiri fafta itele ya utatu fshiri inaita yao maitali utatu fshiri iluwai
1: nilei
0: ilfaringa
1: on kusi lealo e kangyelu ngale mafaino pao uwe kangyelu ungo vai vai kingo kangyelu fafta aga imalai leangyelu leang kuwa ilo asi kwe kakala ile se kaimi on kusi lealea kusi faringa on kusi kakala
0: apocalyptic writings. Mulai foro isap siri ukui.
2: Iya.
0: Omu foi saya mah.
2: Omu
0: lah. Oh iya, tadi dah. Iya, ya. Pakai ubi cacau. Ia tu fitu binu tercari dari curai dua cacau. Kamu kau foi dicari aku. Ngaruh dah foi saya baik. Dah ngaruh barang kali orang siri saya kau.
1: Iya. Iya. Malu.
0: Mm.
2: Yeah.